Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.

0: Hai, caper. Komen lagi ah. Sana nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu enggak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
2: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: Produ FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

teman terbaik, penyalahgunaan obat-obat tertentu masih menjadi perhatian serius karena dapat mengancam kesehatan, keselamatan hingga masa depan generasi muda. Edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan obat yang seharusnya digunakan sesuai indikasi medis. Hal itu mengemuka dalam dialog kerjasama RRI Manokwari bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Manokwari dengan mengangkat tema penyalahgunaan obat-obat tertentu, menghadirkan narasumber Yandri Duviko Sihaloho selaku pengawas farmasi dan makanan ahli madya. Dalam dialog tersebut, Yandri menjelaskan bahwa obat-obat tertentu merupakan obat yang memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan, namun berpotensi disalahgunakan apabila digunakan tidak sesuai aturan. Penyalahgunaan obat dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari gangguan kesehatan, ketergantungan, hingga

juga membahayakan keselamatan pengguna. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membeli obat dari sumber yang tidak jelas, tidak gunakan obat tanpa anjuran tenaga kesehatan, serta tidak mudah tergiur dengan penjualan obat secara ilegal, terutama melalui media sosial maupun platform daring yang tidak memiliki izin resmi. BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat-obat tertentu melalui registrasi atau regulasi dan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan. Menurutnya, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting dalam

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi, Mas.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpencil?

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 nih. Dan kali ini di Pro 2 Hit List, Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2, buat teman-teman yang mau buat request-request lagu, entah itu lagu yang lagi nge-hits atau sekedar ya mungkin ingin menikmati hari apa ini? Sampai lupa hari nih, hari Selasa. Hari Selasa siang ini ditemani adalah lagu kesukaan teman-teman atau favorit teman-teman, bisa banget request di WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Nah di situ teman-teman bisa banget request-request lagu, terserah lagu entah yang ingin didengarkan, lagu favorit atau bahkan lagu keluaran terbaru dari band atau

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ya masih di jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi yang setia nemenin teman-teman Pro 2. Ya gak kerasa sudah berada di pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Jadi saatnya kita untuk akhiri dulu nih untuk Pro 2 hitlistnya teman-teman ya. Tapi jangan sedih, jangan kemana-mana. Makanya pantengin terus kalau yang mau request-request berada di pukul 11 hingga pukul di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di situ teman-teman bisa bebas banget buat request-request ya. Gitu. Nah, karena sudah masuk ke jam 12 jadi saatnya kita masuk ke santai siangnya Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Jalur Ria Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah. 30

coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT.

Ya teman-teman, masih di Loria Pro 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman Pro 2 di jam 13 lebih 10 waktu Indonesia Timur ini, Ardi mau ngasih informasi seputaran olahraga. Di mana jelang Pemprov Jabar, infrastruktur olahraga di Bekasi capai 90%. Ya, kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi menjelang pelaksanaan olahraga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%.

0: Si Kain. Pokoknya aman sayang, aman.
1: Wah, jadi kita memang bisa lebih fokus belajar dan tergampang sakit kan?
0: Betul, dengan torong makan bergizi, ketorong tubuh nih jadi lebih kuat, daya tahan tubuh meningkat dan pastinya ketorong lebih sehat toh.
1: Wow, mantap sudah. Program ini pasti bikin kita lebih semangat belajar dan terada alasan untuk bolos lagi.
0: Iya toh.
1: Lonceng sekolah sebunyi tuh. Kamu mau makan bergizi gratis kapa? Ayo kita masuk kelas.
0: Ji, sabar dulu. Pelan toh. Itu bel ka lonceng kah? Itu masuk kelas mau.
1: Ayy, cepet sudah tuh cek dulu. Mumpung makan gratis toh.
2: Program makan bergizi gratis untuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Stay tuned on Broadway.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Produ FM.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Produ FM. Teman

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman Pro 2 PB Jaya Raya konsisten cetak talenta bulu tangkis Indonesia. Ya, PB Jaya Raya konsisten mencetak talenta terbaik bulu tangkis Indonesia selama 5 dekade ini, teman-teman. Prestasi bergengsi menjadi bukti keberhasilan pembinaan klub yang telah melahirkan banyak juara. Selama lebih dari 50 tahun ya, PB Jaya Raya telah menorehkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar All England. Prestasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah PB Jaya Raya. Dan program pembinaan yang dijalankan di klub terus diarahkan untuk melahirkan generasi emas bulu tangkis Indonesia. Ketua Umum PB Jaya Raya, Susi Susanti, menegaskan pembinaan atlet akan terus dilanjutkan, teman-teman. Menurutnya, persaingan bulu tangkis dunia menjadi merata dan kompetitif. Legenda bulu tangkis Indonesia, Rudi Hartono, juga menilai pembinaan atlet usia muda saat ini berjalan dengan baik. Namun menurutnya aspek mental dan motivasi masih perlu untuk ditingkatkan lagi ya, teman-teman.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: toes.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Arti di sini. Dan teman-teman, karena sudah berada di pukul 14 ya, apalagi di 14 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, jadi saatnya Arti untuk memberikan informasi seputaran hiburan nih buat teman-teman Pro 2. Nah, di mana Marvel siapkan film X-Men versi MCU. 3 pemeran dikonfirmasi ternyata. Ya, Marvel Studio memulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbarunya X-Men di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Sejumlah aktor telah dipastikan bergabung ke termasuk Sandy Singh, kemudian Kit Carner, Summer Weaving juga. Dan film X-Men versi MCU ini akan disutradarai oleh Jax Keirer. Ya, proses produksinya diperkirakan dimulai pada tahun 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Kehadiran film ini menjadi langkah penting bagi Marvel Studio setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari 20th Century Fox. Ya, Marvel kini menyiapkan versi baru sejarah karakter sejumlah karakter ikonis dengan pemeran berbeda dari waralaba sebelumnya. Dan salah satu nama yang telah dipastikan bergabung adalah Sandy Singh sebagai Jean Grey. Kemudian adalah karakter tersebut memiliki kemampuan telepati, telekinesis, dan juga dalam salah satu mutan dengan terkuat ya dalam semesta X-Men. Sandy sebelumnya dikenalkan melalui peran sebagai Max Mayfield dalam serial populer Netflix yaitu Stranger Things. Ia juga membintangi sejumlah film termasuk Fear Street dan juga The Will.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, info Pro 2 datang dari pemerintah. Pastikan pekerja pemilahan sampah dapat dapat jaminan sosial. Ya, pemerintah memastikan pekerjaan pemilah sampah sektor informal mendapat perlindungan sosial karena para pekerja merupakan bagian dari transformasi sektor persampahan nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut salah satu pekerja pemilah sampah yang menurutnya memiliki peran penting dalam

mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus mendukung ekonomi sirkular. Jumhur juga menyebut, yang selama ini dikenal sebagai pemulung perlu dipandang sebagai pekerjaan pemilih sampah atau green collar workers, karena kontribusi langsung terhadap kelestarian lingkungan. Sekian info Pro 2 edisi 11 Agustus 2026.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman Pro 2, Ardi mau ngasih informasi nih. Kalau nanti di sore ceria di pukul 16 waktu Indonesia Timur akan ada dialog menarik nih. Ya, karena bertepatan dengan Hari Remaja Internasional ya. Jadi kita akan bahas seputaran remaja dengan tema apa kira-kira ya? Spill sekarang apa nanti ya? Ya, temanya kali ini adalah Remaja Berkarya Menuju Indonesia Berdaulat. Nah, dengan siapa narasumbernya? Nah, itu nanti aja deh. Nantikan dulu aja, makanya stay tune terus jalurnya Pro 2 hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan tetap lagi oleh lagu nih dari Nyoman Paul dengan judul Tunggu.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik.

0: harusnya bisa lebih deres loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
0: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
0: Lah, kok gitu?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Thrillernya Pro 2 nih bersama Ardi di Sore Ceria. Dan teman-teman, Ardi mau ngasih informasi seputaran Manokwari atau di Bintuni ya, atau di Papua Barat deh. Ya, kebakaran lahan 3 titik di Teluk Bintuni berhasil dipadamkan. Ya, personil Polres Teluk Bintuni berhasil mencegah meluasnya kebakaran lahan yang terjadi di 3 lokasi berbeda pada Senin 10 Agustus 2026 pada sore hari. 3 titik kebakaran tersebut berada di pinggir jalan Tuasai dan 2 lokasi lainnya di Kampung Rosip. Kobaran api sempat membakar lahan warga dan berpotensi meluas ke sekitar apabila tidak segera ditangani. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli juga melalui Kasih Humas Polres Teluk Bintuni Ibtu Lutfi Hakim menyatakan penanganan kebakaran bermula dari laporan masyarakat yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel piket Pawas dan Pamapta 3 bersama piket fungsi Polres Teluk Bintuni berkolaborasi dengan petugas dinas pemadam kebakaran Kabupaten Teluk Bintuni untuk menuju lokasi kejadian sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jadi ya teman-teman, tetap jaga kondisi lingkungan ya teman-teman, karena El Nino ini memang membawa banyak sekali dampak, terutama karhutla ya, banyak sekali informasi-informasi soal karhutla yang terjadi di Indonesia ini teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama menjaga kondisi lingkungan dan menjaga agar tetap aman untuk kita tinggali teman-teman.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang,

0: ngomong.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yeah.

yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan.

0: dilakukan, tapi hasilnya enggak gampangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan sesuai janji Ardi tadi ya, Ardi bakal ngasih sore ceria. Dan teman-teman, kali ini sore ceria kali ini spesial karena memperingati Hari Remaja Internasional juga teman-teman. Dan seperti yang tadi Ardi bilang juga bahwa temanya kali ini adalah remaja berkarya menuju Indonesia berdaulat. Dan Ardi mau nge-spill juga nih siapa yang bakal jadi narasumber Ardi kali ini.

0: Ya, selamat sore teman-teman Pro2 dimanapun berada. Kali ini Ardi kembali ke ruang dengar kamu dengan Sore Ceria ya, program yang menemani teman-teman Pro2 dengan informasi, inspirasi, dan juga tentu saja energi positif yang bakal kita bagikan teman-teman. Nah, hari ini tepatnya di tanggal 11 Agustus ya, hari Selasa, kita punya pembahasan yang dekat dengan kehidupan anak muda nih. Dan di sore hari ini hadir spesial dalam rangka Hari Remaja Internasional juga dengan tema yang menarik, yaitu Remaja Berkarya Menuju Indonesia Berdaulat, teman-teman. Nah, tentu aja seperti yang tadi Ardi spill, Ardi gak akan sendiri karena gak mungkin dong bahas ginian masih sendiri. Nah, ada nih teman Kak Ardi, yaitu Kezia Indah Kasih Sasea. Selamat sore, Kak.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, gimana nih kabarnya nih?
1: Kabarnya sangat-sangat baik.
0: Sangat-sangat baik ya. Oke, baik. Nah ya, teman-teman kalau mau tahu prestasinya apa aja, wah ini keren sih. Boleh saya sebutin, Kak, ya?
1: Iya.
0: Oke, yang pertama, peserta Forum Anak Tingkat Nasional 2025-2027. Oke, kemudian sebagai fasilitator anak Provinsi Papua Barat. Kemudian adalah Ketua Forum Anak Provinsi Papua Barat 2023 hingga 2025. Kemudian juga adalah Ketua Forum Anak Kabupaten Manokwari di tahun 2022 hingga di tahun 2024. Dan membawa suara anak Indonesia ke dalam materi PPA Bunda Bintang Puspa Yoga pada Lokakarya Forum Anak Nasional 2024. Dan yang terakhir, gak bilang terakhir juga sih, sebagai peserta pertemuan Forum Anak Nasional di tahun 2023. Wah, banyak banget nih, Kak, prestasinya ya. Oke, sebelum itu kan tadi Ari udah spill dikit ya nama sama apa namanya prestasinya. Mungkin dari kakak sendiri bisa perkenalkan ke teman-teman atau sapa-sapa juga nih.
1: Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, namaku Kizia Indah Kasih Sasea. Teman-teman semua, hari ini aku bakalan spill-spill beberapa prestasinya aku di Ruang Podcast 2.
0: Oke, terima kasih. Nah, itu teman-teman. Jadi buat yang penasaran bakal bahas apa sih kira-kira podcast ini, jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro2 ini. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, kita mungkin masuk ke topiknya dulu lah ya. Nah, kira-kira nih kalau kakak denger sama temanya ya, yaitu Remaja Berkarya Menuju Indonesia Berdaulat ya. Nah, kira-kira yang ada di benak kakak ini apa ya?
1: Jadi, remaja yang berdaulat itu artinya para remaja diharapkan untuk mengembangkan potensinya mereka. Mulai dari bagaimana mereka mengapresiasikan diri mereka melalui karya seni yang mereka lakukan. Itu sih, Kak, kalau menurut aku.
0: Oke, berarti mengembangkan potensi anak-anak ya. Keren. Nah, kalau boleh tahu nih, kan pertama kali, menurut Kak Kezia ya. Kezia, ini mengapa sih tema seperti ini tuh penting dibicarakan kepada remaja Papua Barat, khususnya remaja di Manokwari sendiri?
1: Nah, ini khusus banget untuk para remaja. Karena dengan begini, para remaja di Manokwari dapat mengeluarkan karya mereka dari melalui beberapa orang seperti saya dan juga teman-teman yang lain yang sudah pernah di podcast ini. Pasti teman-teman yang lain, saya juga ingin menjadi dia. Jadi ada pengembangan diri atau potensi dalam diri untuk dikeluarkan, Kak.
0: Oke, berarti intinya adalah untuk mengembangkan diri, mengembangkan ya, potensi,
1: mengembangkan potensi.
0: Oke, keren banget. Nah, makanya di sini ada Kak Kezia yang bakal membantu teman-teman untuk ya mengeksplor diri lah ya. Oke. Nah, Kak Kezia punya pengalaman yang cukup panjang ya tadi di dunia forum anak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, bisa ceritain gak sih kepada teman-teman Pro2 ini gimana awal mulanya Kak Kezia ini terjun dan aktif dalam forum-forum anak?
1: Teman-teman semua, aku mau ceritain dari awal sampai aku di tahap ini meng-

0: dong kan.
1: Oke, ya. Pasti.
0: Saya berdoa, saya bilang biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Seperti itu. Kemudian sampai di sana saya mengikuti seleksi.
1: Oke.
0: Ada 3 seleksi yang dilakukan. Dari wawancara, seleksi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, public speaking. Dan di situ saya lolos.
1: Oke.
0: Ada 6 orang peserta. Kemudian saya pikirnya, oh mungkin ada beberapa teman-teman yang lain yang lebih baik daripada saya.
1: Okay.
0: Jadi gak mungkin banget kalau misalkan saya menjadi ketua. Tiba-tiba seleksi keluar, jeng-jeng-jeng, saya jadi ketua. Puji Tuhan banget. Itu di tahun 2022, Kak.
1: Di tahun 2022,
0: ya, bulan
1: awal
0: Oktober.
1: Banget,
0: ya, awal banget. Kemudian setelah dari kabupaten, di sela-sela kabupaten itu di tahun 2022 sampai 2024, saya mengikuti banyak kegiatan sosialisasi. Mulai dari sosialisasi antar forum anak, kemudian kami menyuarakan suara anak di Lampu Merah Hajibau, di Lampu Merah Makalo. Itu banyak sekali teman-teman kami yang berdatangan untuk meminta brosur bahwa kami mengamalkan, menyampaikan bahwa suara anak itu dapat harus didengar. Kemudian setelah dari situ kami lanjut ke provinsi. Nah tetapi tahun 2023 itu saya tiba-tiba diundang untuk mengikuti acara Hari Anak Nasional di Semarang. Nah saya pikirnya, oh sampai kayaknya sampai sini saja pengalaman saya, dan pikirnya sampai situ saja. Ternyata saat ke Semarang, saya dikejutkan karena bertemu dengan Pak Ganjar.
1: Oh gitu?
0: Ya, Pak Ganjar dan Ibu Bintang Puspa Yoga bersama para TikTokers, yaitu Kakak Owen. Pasti Kakak tahu?
1: Oh Kakak Owen.
0: Iya, yang sempat sekolah di Belanda. Iya, sempat ketemu. Cuma kurang dokumentasinya aja. Kemudian berbincang-bincang sebentar. Saat waktu itu Pak Ganjar menanyakan anak-anak dari Papua. Jadi kami semua angkat tangan, anak-anak Papua Barat. Kami semua angkat tangan dan Pak Ganjar bilang, wow anak-anak sukses ini pasti, kita bilang gitu. Kemudian setelah dari Semarang, saya pikirnya mungkin saya hanya sampai di situ. Tetapi saya disuruh mengikuti seleksi di tahap provinsi. Itu satu berkat ya Kak.
1: Betul.
0: Saya mengikutinya dengan sangat baik melalui tahap wawancara, seperti yang tadi saya bilang, wawancara bahasa Inggris, public speaking, bahasa Indonesia, dan segala macam bentuk wawancaranya, sampai di tahap seleksinya keluar, saya menjadi ketua sekali lagi untuk di provinsi.
1: Wow.
0: Ya. Itu pada tahun 2023 sampai 2025. Nah, di sela-sela kepemimpinan saya, banyak sekali yang saya lakukan. Saya menjadi narasumber di Manokwari,

0: di sini kan kita hari anaknya saja di Jabodetabek, di Jakarta.
1: Betul, iya.
0: Jadi nggak mungkin banget kalau misalkan kita dari Papua Barat tuh dapat mengikuti seleksi tersebut. Tapi saat masuk seleksi, mereka bilang, yuk vote Papua Barat. Vote Papua Barat, sedangkan okay, itu Papua Barat betul. Tuh aku.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Okay.
0: Jadi aku di vote, kemudian aku ikut seleksi tahap untuk cara penyampaiannya, cara memberikannya, itu semua.
1: Okay.
0: Dan ternyata aku yang lolos.
1: Oh,
0: iya, aku yang lolos. Salah satu perempuan dari seluruh Indonesia yang untuk memberikan suara anak kepada Bunda anak, Bintang Puspa Yoga hanya aku.
1: Iya. Wah, keren banget sih. Ya. Okay,
0: kemudian aku pikir cuma Ibu Bintang Puspa Yoga. Ternyata datanglah menteri-menteri yang lain banyak sekali.
1: Sampai
0: waktu itu ya.
1: Iya,
0: ada menteri pendidikan juga waktu itu. Aku shock banget kayak, wow, kayak ini adalah pengalaman banget yang betul-betul luar biasa gitu.
1: Setuju.
0: Kemudian setelah aku dari Lokakarya 2024 di Jakarta, aku pulang dan banyak kegiatan yang dilakukan. Kemudian tahun 2025 kemarin kami membuat Hari Anak Provinsi Papua Barat di Kaimana tepatnya.
1: Di Kaimana ya?
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Saat di Kaimana, aku bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati serta jajarannya. Kami bertemu dan saya sempat memberikan beberapa penyampaian suara anak kepada Bapak.
1: Okay,
0: ya, aspirasi saya dan teman-teman saya. Dan kami ada punya data suara anak dari tahun 2022 sampai tahun 2026.
1: Okay.
0: Dan kami membacakannya di depan Bapak Wakil Gubernur dan serta jajarannya. Okay. Ya. Kemudian di situ Bapak Wakil Gubernur responnya baik sekali sama kami.
1: Okay,
0: ya. Nah, setelah dari situ masuk di bulan Oktober. Sebelum bulan Oktober tuh di bulan April saya disuruh mengikuti seleksi Forum Anak Nasional.
1: Oke.
0: Nah, di situ tuh kami yang mengikutinya tuh ada 10 orang. Dan awalnya tuh saya takut sekali Kak, karena dibanding teman-teman saya tuh banyak yang lebih baik. Maksudnya prestasinya tuh lebih wow gitu.
1: Oke.
0: Tapi dari situ saya belajar bahwa kita harus menanamkan bagaimana diri kita untuk berdoa.
1: Okay.
0: Berdoa itu adalah salah satu hal yang harus berdoa, berusaha, dan bertanggung jawab. Nah, di situ saya mengikutinya. Dan nasional itu sangat-sangat susah, Kak. Susah banget. Itu keluar surat nama itu sampai 4 kali. Karena mereka harus tes betul-betul ini apakah dia layak untuk masuk di Forum Anak Nasional atau tidak. Kemudian, seleksi pertama, kami dianjurkan untuk mengirimkan link beberapa prestasinya kami.
1: Okay.
0: Jadi saya kirimkan semuanya, apa yang saya punya itu yang saya kirimkan. Saya mengisi pertanyaan-pertanyaan dan beberapa kesan dan pesan ketika saya di kabupaten dan provinsi. Kemudian setelah itu seleksi berjalan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, lama juga
1: ya. Okay.
0: Saat Oktober baru keluar.
1: Okay.
0: Saat keluar itu saya takut sekali buka linknya. Itu link terakhir, link seleksi keempat terakhir setelah tahap wawancara. Dan perlu kakak tahu bahwa kami tahap wawancara waktu itu tuh bukan bunda biasa, tapi ini bunda kementerian langsung.
1: Langsung
0: bunda sama bunda psikolog juga. Jadi mereka yang tahu data diri kita kayak gimana. Kemudian saat mengikutinya, saya berharap kayak, aduh, kalau nggak dapat nggak apa-apa, udah ini bukan berkatku berarti.
1: Okay, yeah.
0: Terus saat ditekan scroll karena Papua di bagian bawah. Lihat Papua Barat. Oh, ternyata namaku. Iya, sendiri.
1: Oh, sendiri.
0: Iya, Papua Papua Barat Kizie Indakasi Sasea.
1: Oh, wah, keren banget sih tadi ya. Deg-degannya gitu.
0: Iya, deg-degan banget. Terus habis itu waktu lihat dan lihat perhatikan dan berulang-ulang kali Kak, ku buka karena dicek, takutnya itu seleksi yang ketiga, karena seleksi yang ketiga tuh yang lolos 2 orang.
1: Okay.

0: Ya, jadi kok pikir, aduh jangan sampai mereka salah kirim. Jadi ku buka-buka, tanya teman-teman yang dari Aceh, yang dari Jakarta kan teman-temanku,
1: Oh
0: kemana
1: iya,
0: di sana ya.
1: ada juga iya.
0: Mereka bilang, itu cuma satu orang aja, berarti kamu Kija. Terus ku
1: Oke.
0: bilang, wow, keren banget, berarti ku bisa ya melewati 10 orang dan
1: Sepuluh
0: beberapa
1: orang.
0: teman-teman forum anak provinsi yang lainnya untuk masuk ke tahap nasional.
1: Oke.
0: Kemudian di tahap nasional lagi, banyak sekali kita mengikuti Zoom, literasi digital, kemudian kemampuan anak, mengapresiasikan diri kita, karya seninya kita, dan semuanya itu kita lakukan melalui Zoom, melalui
1: Melalui Zoom
0: daring.
1: semua ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dan kemarin, tepatnya tanggal 23 Juli 2026, Hari Anak Nasional.
1: Anak nasional
0: Ya.
1: ya.
0: Dan kami Provinsi Papua Barat membuat Hari Anak Nasional di Bintuni. Ya,
1: Oke.
0: di Bintuni. Di Bintuni bersama Bunda Kepala Bidang dan Bunda Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1: Baik, baik, baik.
0: Kemudian puji Tuhannya sekarang di provinsi juga sudah menjadi fasilitator
1: Jadi fasilitator
0: sendiri
1: ya.
0: ya.
1: Wah, keren sih.
0: Sendiri.
1: Sendirian lagi.
0: Iya, jadi semuanya berjalan dengan baik. Syukurnya di forum anak ini mereka kita semua saling membantu, bekerja sama dan saling mensupport lah, Kak. Iya.
1: Betul. Jadi saling support ya antar
0: Iya.
1: semua fasilitator yang baik dari nasional maupun yang dari provinsi juga. Wah, keren banget sih. Tadi dengerin ceritanya kayaknya wah, ikut deg-degan deh.
0: Iya,
1: Serius.
0: deg-degan
1: Karena
0: banget.
1: ya tadi mulai dari tahap seleksi yang banyak banget ada 10 orang,
0: Iya.
1: kemudian ada juga seleksi-seleksi yang tahapan tadi wawancara, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga wah, panjang lah ya ininya. Dan ternyata akhirnya keterpilih menjadi satu-satunya malah
0: Iya,
1: yang dari
0: satu-satunya.
1: Papua Barat ini ya. Wah, keren sih. Oke, nah itu tadi cerita yang menurut aku menginspirasi banget sih buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang sekiranya ingin untuk melakukan hal yang sama tapi mungkin ada apa ya kurang pede atau mungkin mereka-mereka yang sekiranya masih belum ada kesempatan untuk mencoba. Nah, ini ayo kita buatlah suatu gebrakan supaya ya apapun yang kita lakukan bisa berdampak ke lingkungan juga, ke
0: Iya.
1: teman-teman juga. Wah, keren sih. Nah, Kak, tadi kan kita sudah bahas nih ceritanya tadi banyak banget, maksudnya runtutannya banyak banget dan memang keren sih kalau didengar lagi ya. Nah, kalau dari berbagai pengalaman yang sudah dijalani tadi nih, Kak. Nah, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, nah pengalaman mana sih yang paling berkesan buat Kak Kizia sendiri?
0: Oke, pengalaman yang paling berkesan tuh ketika aku di Forum Anak Provinsi ya.
1: Forum Anak Provinsi?
0: Iya,
1: Oh, kenapa?
0: aku senang banget karena di Forum Anak Provinsi itu aku bertemu dengan banyak sekali orang-orang hebat. Seperti yang tadi aku ceritakan, aku bertemu dengan Pak
1: Pak
0: Ganjar,
1: Ganjar tadi ya.
0: aku ketemu dengan Kak Owen, aku ketemu dengan Ibu Bintang Puspayoga dan aku dipeluk.
1: Oh,
0: Jadi itu
1: gitu ya.
0: menurut aku kayak suatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang.
1: Iya,
0: Dan
1: betul.
0: melalui Forum Anak Provinsi juga, aku sangat berterima kasih sekali sama Forum Anak Provinsi karena melalui Forum Anak Provinsi ini, aku dapat menjadi pribadi yang lebih baik, mulai dari bisa menyuarakan suara anak, literasi yang sangat-sangat baik, kemudian kemampuanku bisa dikeluarkan, dan bagaimana aku menyuarakan suara anaknya. Dan itu sih Kak, pengalaman yang paling aku cukup terkesan tuh di provinsi.
1: Provinsi
0: Karena
1: ya.
0: aku bertemu dengan saat provinsi tuh kan belum belum efisiensi ya
1: Oh
0: Kak.
1: iya, waktu
0: Iya,
1: itu langsung
0: betul
1: ada
0: sekali.
1: datang langsung ya.
0: Jadi kita langsung datang
1: Tatap
0: langsung
1: muka.
0: dan kita bertemu dengan banyak sekali teman-teman kita seluruh Indonesia, 500 anak yang mengikutinya. Dan itu sangat-sangat wow, wow
1: Keren
0: banget,
1: banget
0: keren
1: ya.
0: banget.
1: Oke, baik. Dan itu juga merupakan awal ya,
0: Iya,
1: dibilang
0: merupakan
1: ya.
0: awal.
1: Awal-awal kakak mulai, apa namanya, aktif di forum anak ya.
0: Iya,
1: Wah,
0: betul.
1: keren sih. Di awal-awal bahkan bisa ketemu sama
0: Iya, bisa.
1: orang-orang penting nih.
0: Betul sekali, Kak.
1: Keren banget. Tadi memang Tuhan memberikan kesempatan ya untuk kakak
0: Iya.
1: supaya bisa berkembang lagi. Nah, itu nih buat teman-teman jangan nunggu kesempatan tapi dicari kesempatan itu
0: Betul.
1: supaya ya kalau kita nunggu mah ya nggak akan
0: Nggak
1: ketemu.
0: akan ketemu.
1: Betul. Oke. Nah, Kak Kezia nih berada di dalam forum tingkat nasional ya tadi ya dan bertemu dengan anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, apa sih yang Kak Kiza lihat dari karakter anak-anak muda Indonesia sekarang itu?
0: Ya, ada dua pandangan yang aku lihat. Ini 50-50 ya, Kak.
1: Oke, boleh. Nah,
0: kalau yang aku lihat di forum anak itu, teman-temanku tuh punya karakter yang cukup baik. Itu salah satu hal yang aku lihat cukup baik, dan mereka disiplin dalam waktu.
1: Okay.
0: Nah, kita di forum anak nasional itu bisa satu minggu 4 kali Zoom, Kak.
1: Oh gitu,
0: bisa 4 kali Zoom. Iya. Jadi mereka tuh sangat-sangat disiplin waktu sama waktunya mereka. Ketika kita Zoom-nya jam 2, otomatis sebelum jam 2 mereka semua sudah masuk ke Zoom.
1: Sudah
0: iya,
1: standby ya.
0: Jadi itu sangat-sangat disiplin. Kemudian kalau yang aku lihat di sekitaranku ya, Kak.
1: Iya, oke.
0: Nah, berbagai anak-anak yang memiliki keterbelakangan yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Dan itu tidak bisa kita pungkiri, itu sangat betul sekali. Nah, tetapi kadangkala banyak sekali anak-anak yang kayaknya kurang kurang bisa mencerminkan hal yang baik dari diri mereka. Dan itu menurut saya kayaknya itu yang perlu kami forum anak membangunnya. Jadi kayaknya kita perlu menyuarakan hal itu karena banyak sekali kan remaja yang sekarang, Kak, banyak kan kita bisa kita lihat dari TikTok.
1: Ya, okay,
0: ada yang memang berprestasi,
1: betul.
0: Ada yang memang melakukan kesalahan.
1: Betul.
0: Bagaimana kita forum anak untuk mewujudkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Okay. Jadi datangnya forum anak ini biar aspirasinya mereka ketika ekonominya mereka mungkin yang membuat mereka jadi seperti ini, atau pendidikannya mereka yang seperti ini. Jadi mereka lebih buruk, tapi ketika kami datang untuk turun ke mereka dan bertanya langsung, itu seperti membangun kembali hidupnya mereka menjadi lebih baik. Datangnya forum anak.
1: Itu ya, berarti memang tugas dari forum anak seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, kita melihat langsung lingkungan anak-anak seperti apa, apakah memang apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak sendiri, apa
0: betul
1: yang
0: sekali, Kak,
1: diinginkan untuk mungkin diperlukan ya untuk anak-anak di lingkungan sekitar ini ya. Oke, baik. Berarti memang tadi ada ya beberapa pandangan ya, ada yang tadi disiplin waktu, tapi ada juga yang memang perlu untuk ditingkatkan lagi untuk dari segi ya kurang untuk mendisiplinkan waktu mungkin ya. Oke, baik. Nah, Kak, apakah ada perbedaan nih tantangan yang dirasakan oleh anak muda di Papua Barat sama di daerah lainnya nih? Anda boleh tahu.
0: Kalau menurutku sih ya, Kak, tantangannya tuh kadangkala kita tuh kurang percaya diri.
1: Kurang percaya diri ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kita kurang percaya diri. Bagaimana saya bisa melihat kurang percaya diri tuh melalui teman-teman saya. Kadangkala kayak kita di kelas untuk presentasi, ada yang ngerasa, aduh kayaknya kamu aja deh. Aku enggak, kayaknya seperti itu. Jadi itu kurangnya kepercayaan diri.
1: Okay.
0: Kemudian yang kedua itu lingkungannya mereka yang kurang mendukung, Kak.
1: Lingkungan yang kurang mendukung
0: ya. Kadangkala kita sudah punya dalam diri kita untuk okay, aku bakalan ikut lomba ini. Tapi di lingkungannya mereka itu mungkin orang-orang toksik ya, Kak. Orang-orang toksik dan tidak mau mensupport dia.
1: Support sistemnya kurang ya.
0: Iya, support sistem yang kurang. Jadi menurutku itu lingkungan juga kurang mendukung.
1: Kurang mendukung. Baik, menarik ya, karena memang betul sih rasa kurang percaya diri memang selalu ada ya. Contoh, contohnya apalagi kalau di SMA, kalau zaman ada juga sama sih. Kalau presentasi, udah kamu aja, kamu yang jago bicara, kamu jangan ngomong. Itu ya. Ternyata sama ya.
0: Iya, ada juga.
1: Ada juga ya. Dan juga memang lingkungan ya, karena memang
0: tergantung
1: lagi. Setiap orang mungkin memiliki potensi masing-masing ya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Oke, potensi kayak contohnya mungkin teman-teman ada yang mau suka main basket atau main bola, cuman karena lingkungannya, ah buat apa sih main-main gitu,
0: mending
1: belajar lah, mending
0: kita belajar apa, mungkin gitu kan,
1: cari uang lah, gimana gitu ya. Oke, berarti memang beberapa faktor ya yang bisa menjadi tantangan terbesar di Papua Barat ini. Oke, menarik nih. Nah, kalau kita sederhanakan ya, sebenarnya seperti apa sih bentuk berkarya yang dibicarakan oleh atau bagi seorang remaja itu gimana sih? Berkarya itu apa sih menurut Kakak?
0: Nah, berkarya itu ketika kita mengeluarkan apa yang dari dalam diri kita. Jadi seperti aku kan kak, aku memberi contoh diriku sendiri. Karena aku suka public speaking, aku suka berpidato, jadi aku mengeluarkannya melalui Formanak. Dimana saat di Formanak aku berpidato untuk menyuarakan suara anak. Dan public speaking, aku mencoba untuk di rumah belajar public speaking saat presentasi di kelas maupun ketika podcast seperti ini. Kita punya public speaking dilatih juga kak, seperti itu. Jadi karya seni itu seperti itu sih kak.
1: Berarti karya itu adalah sesuatu yang memang sudah dimiliki dari kita, kemudian kita
0: mengembangkannya
1: sebagai potensi yang jadi kekuatan bagi kita sendiri. Wah menarik nih. Jadi itulah teman-teman, kata setiap orang itu sebenarnya bisa untuk berkarya, cuman tergantung dari mereka, apakah
0: dirinya mereka dirinya apakah mau terus berkarya atau tidak. Karena kan di dunia ini kan anak-anak masing-masing mempunyai kreativitasnya masing-masing dong kak.
1: Setuju, betul.
0: Jadi bagaimana mereka mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya mereka untuk disalurkan kepada banyak orang.
1: Baik. Berarti jadi teman-teman, buat teman-teman ya, jangan suka minder dah kalau kata Ardi ya. Jangan suka minder ya, karena ya berkarya itu sebenarnya bukan hal yang mengerikan atau hal yang ditakutkan. Tapi malah justru adalah hal yang ya wajib untuk anak muda, apalagi masih muda ya, energinya masih banyak sekali. Jadi ayo mulailah berkarya, entah itu hal-hal yang kecil aja kayak misalnya mungkin kalau suka nulis bisa nulis puisi.
0: Nulis pidato juga bisa
1: gitu teman-teman. Nah kak Kizia, mau tanya dong, apa yang membuat generasi remaja hari ini itu berbeda dibandingkan generasi sebelumnya sih? Apakah ada nih dibahas juga di forum anak?
0: Kalau itu sih menurutku ya kak, banyak perbedaannya. Kalau dulu kan forum anak ini tidak terlalu menonjol untuk anak-anak yang dulu. Tapi sekarang anak-anak itu kayaknya sudah lebih tahu tentang segalanya ya kak.
1: Setuju kak, betul.
0: Apalagi teknologi itu mereka tahu semuanya. Jadi menurutku tuh banyak sekali perbedaannya. Nah kalau dulu kan anak-anak itu masih main Barbie-Barbie ya kak.
1: Betul,
0: yang
1: ya,
0: kecil-kecil.
1: Boneka,
0: Sedangkan yang sekarang itu kebanyakan digital, gadget, HP, ya, gadget HP, nih pasti gadget, iPad, tab semua.
1: Ya, itu.
0: Dan itu yang menjadi sudut pandangnya ku tentang dua perbedaan ini kak.
1: Baik. Berarti memang ada perbedaan generasi juga ya kak?
0: Iya, perbedaan generasi
1: cukup, juga. Bener sih tadi, kalau zaman hari mungkin banyak cewek-cewek mungkin main boneka.
0: Iya, aku juga masih dapat kak.
1: Masih dapat?
0: Iya, aku main boneka.
1: Tapi mungkin generasi selanjutnya mungkin lebih banyak fokus ke kayak main HP.
0: Iya, main HP-nya kebanyakan kak.
1: Kebanyakan ya, baik. Nah mungkin itu juga salah satu jadi tantangan juga ya untuk kita, entah generasi sekarang yang punya adik-adik nih, supaya kita menuntun mereka, yuk kita jangan terlalu

0: melukis, membaca, kemudian public speaking, berbahasa Inggris, berpidato, segala macam hal tuh ada di non akademik maupun akademik. Nah, di non akademik tuh bisa tari-tarian, mereka bisa bermain basket, bermain bola. Kemudian apalagi sekarang zamannya laki-laki kan suka bermain musik kan.
1: Musik, iya, ya,
0: itu
1: betul.
0: Tuh banget. Dan itu sangat jadi tren. Jadi maupun non akademik dan akademik, semua anak pasti mempunyai kreativitasnya masing-masing.
1: Oke, baik, benar. Berarti memang kekuatan terbesar dari generasi sekarang adalah kreativitas yang
0: betul.
1: Setuju sih kalau misalnya bahas soal kreativitas, anak muda sekarang itu kreatif-kreatif banget.
0: Maksudnya
1: kreatif itu banyak banget inovasi-inovasi yang mereka kembangkan. Terlebih lagi karena sekarang kan gadget dan teknologi kan semakin berkembang ya. Jadi mereka juga ada bantuan dari teknologi untuk membuat karya sendiri, kayak misalnya mungkin menggambar, lihat dari contoh dan lain-lain. Kalau zaman dulu kan kita kan harus lihat manual, gambar imajinasi
0: sendiri.
1: Karena
0: belum ada teknologi juga kan.
1: Belum ada teknologi juga. Betul. Setuju nih. Nah, kalau remaja nih diberikan kesempatan dan ruang untuk berpendapat, perubahan seperti apa sih yang biasanya mereka hasilkan?
0: Kalau dari hal kecil sih Kak, kalau mereka ingin merubah masa depan ya Kak, merubah sesuatu gitu, itu mereka bisa dari hal kecil. Kita kan sekarang remaja, apalagi kita di Kabupaten Manokwari. Nah, dari hal kecil tuh kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Okay.
0: Itu

0: kami forum anak bisa menyampaikannya.
1: Iya. Okay.
0: Jadi dari situ, jadi forum anak itu bukan saja anak-anak yang tidak dilindungi,
1: okay,
0: bukan, tapi seluruh anak.
1: Seluruh anak,
0: iya,
1: berarti ya.
0: Seluruh okay, anak. Why? Mau dia masih balita, masih kecil sampai dia usia 18 tahun, 17 tahun, okay, itu masih termasuk dalam kita kategori forum anak, Kak.
1: Forum anak. Iya. Oh, oke, okay, baik.
0: Jadi kita yang membantu mereka untuk bagaimana suaranya mereka kita dapatkan dan kita rangkum dan kita berikan kepada pemerintah, oh, seperti itu,
1: okay,
0: Kak.
1: Oke, baik. Kalau yang usianya 26 masih bisa.
0: Itu masuk di fasilitator sih, Kak.
1: Fasilitator nanti ya. Oke, baik. Kirain nih, sama tahu kan mau aspirasi juga nih. Oke, oke, oke, menarik nih ya. Jadi Kak Kezia, nah bagaimana sih remaja dapat memanfaatkan teknologi dan berkarya dan memberikan dampak positif nih kalau menurut Kak Kezia?
0: Ya, kalau menurutku seperti yang tadi aku bilang lagi sih, Kak. Nah, di media sosial itu kan sekarang udah ada Twitter,
1: ya,
0: Instagram, betul, TikTok. Nah, kebanyakan itu di TikTok kan ada influencer kalau Kakak
1: influencer,
0: tahu.
1: Ya, setuju.
0: Nah, dari situ kita bisa mengembangkannya. Nah, kita bisa memberikan informasi yang positif, yang bijak.
1: Oke. Okay.
0: Kayak edukasi seperti biasanya aku mengedukasi Kakak.
1: Gitu.
0: Ya, okay. Aku bilang halo anak-anak Indonesia. Ada beberapa suara anak, jangan merokok. Kemudian kan di sini kan banyak ya, di Papua
1: ya,
0: kan banyak.
1: Setuju.
0: Nah, jadi itu kebanyakan tuh harus jangan merokok.
1: Jangan
0: nah,
1: merokok, okay,
0: dari situ dari media sosial itu kita bisa menggunakannya dengan karya seni. Misalkan kita suka melukis nih, Kak.
1: Iya, oke. Okay.
0: Nah, kita melukis, kita gambar dan kita tampilkan di Instagramnya kita.
1: Oh, gitu.
0: Nah, gitu. Ditampilkan, kemudian mungkin ada kata-kata caption gitu ya. Mungkin 2026, seperti itu.
1: Oh,
0: nah,
1: okay,
0: berarti kan banyak yang melihat bahwa, wow, ternyata anak ini dia suka melukis. Pasti, itu kan suatu hal yang bijak di media sosial.
1: Betul,
0: nih, Kak.
1: Setuju.
0: Jadi menurut aku sih seperti itu. Kemudian ketika mereka suka tari-tarian seperti Yospan, aku soalnya pernah ikut ini lomba Yospan.
1: Oh gitu.
0: Iya, tapi dapat harapan 3.
1: Ah, tapi karena, kan iya, keren juga sih tapi kalau dapat harapan 3.
0: Iya. Okay, karena kan memang aku kan bukan asli ya, okay, tapi belajar untuk semangat belajarnya tuh tinggi begitu. Jadi okay, waktu itu ikut lomba Yospan walaupun hanya juara harapan 3, tapi istilahnya sudah masuk juara 6 dong, Kak.
1: Iya, makanya
0: iya,
1: dapat juara dong.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Kemudian baik. Nah, dari situ tuh kita bisa mengeksplorkan di Instagram kita okay, berlatih dan pasti banyak yang terkagum begitu karena ini konten yang bijak.
1: Okay,
0: agar anak-anak yang lainnya juga dapat, wow, karena kakak ini dia bisa, jadi aku pasti juga bisa seperti dia.
1: Oke, okay, jadi sebuah apa ya namanya, bahan bakar untuk teman-teman.
0: Iya,
1: ya,
0: bahan
1: supaya
0: bakar.
1: Wah, kayaknya dia aja bisa, masa aku gak bisa sih?
0: Ya.
1: Gitu ya, oke, okay, menarik. Nah, tadi kita bahas nih soal media sosial. Dan kakak sendiri juga bilang kalau misalnya ternyata aktif juga ya di media sosial.
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu mungkin buat teman-teman nih, biar tahu nih kesibukannya, bukan kesibukan sih, apa aja sih yang biasanya kakak lakukan di media sosial, mungkin bisa di-share media sosialnya kak, atau gimana?
0: Boleh.
1: Boleh, oke. Okay.
0: Nama Instagramnya LWKZia. Tulisannya okay, susah ya kak, itu maaf.
1: Gimana tulisannya?
0: LWKZia.
1: LWKZia,
0: iya,
1: oke. Okay.
0: Instagramnya.
1: Nah itu teman-teman, kalau misalnya mau kepo-kepoin apa aja yang dilakukan, jadi di sana juga di-share soal forum anak juga berarti?
0: Iya, aku suka share di ceritaku. Suka posting-posting juga. Tapi kadang ku arsipkan, kadang ku buka gitu. Soalnya kadang-kala akunnya aku tuh private kan.
1: Oh gitu,
0: iya,
1: oke. Okay,
0: tapi kalau nanti kayak mau sosialisasi gitu aku buka semuanya.
1: Oke, okay,
0: jadi
1: baik,
0: teman-teman bisa lihat.
1: Nah itu teman-teman, kalau misalnya memang mau kepo-kepoin maksudnya apa sih yang dilakukan selama forum itu, gimana sih euforianya, bisa banget di follow teman-teman gitu. Nah kita balik ke topik nih kak.
0: Okay.
1: Saat ini kan hampir semua remaja itu dekat dengan media sosial seperti kita bilang tadi ya, bahas tadi ya. Nah menurut Kak Kezia sendiri bagaimana sih cara menjadikan media sosial itu bukan hanya tempat hiburan tapi juga tempat untuk berkarya? Selain tadi kan kita sudah bahas ya kalau misalnya di media sosial itu mungkin ada juga hal negatifnya juga ya.
0: Iya.
1: Nah itu gimana cara untuk menanggulanginya? Gitu.
0: Nah kakak, aku izin menyampaikan bahwa sekarang kami di forum anak itu sudah mengeluarkan edaran bahwa anak 16 tahun ke bawah gak boleh main media sosial.
1: Oh gitu?
0: Iya, ada di forum anak Indonesia di

0: ada centang birunya, tik.
1: Oke,
0: itu
1: siap.
0: Ada di dalamnya. Kalau itu anak 16 tahun ke bawah nggak boleh main media sosial.
1: Ya. Okay.
0: Nah, jadi banyak sekali kan sekarang Kak kayak kasus-kasus ya, sangat di luar nalar.
1: Aduh,
0: itu sangat-sangat baru-baru ini saja sangat-sangat di luar nalar. Jadi menurutku sih Kak betul banget yang disampaikan oleh bunda kita, sekarang bunda yang baru, dia sampaikan bahwa anak 16 tahun ke bawah tidak boleh
1: untuk
0: bermedia sosial. Karena sekarang teknologi ini kan kami semua manusia, semua anak-anak bisa terakses kan Kak.
1: Betul.
0: Jadi bagaimana sekarang, jadi itulah forum anak membuat 16 tahun ke bawah tuh tidak boleh main media sosial.
1: Setuju sih, karena kita kembali lagi ya, di media sosial apalagi di era globalisasi ini ya, banyak banget konten-konten tuh gak ada filternya lah istilahnya bilang ya. Karena karena kan meskipun ada YouTube Kids juga kan pasti ada kadang-kadang ya ada yang luput lah. Apalagi orang tua kan juga gak bisa
0: stand by 24 jam
1: ngawasin anak-anaknya. Jadi itu adalah kebijakan yang menurutku bagus sih, karena anak-anak di usia 16 tahun ke bawah itu kan masih belum tahu nih yang baik yang mana, yang benar mana, yang di filter yang baik yang mana gitu. Oke, baik. Berarti memang sudah ada gerakan seperti itu ya?
0: Iya, sudah ada gerakan dan itu sudah dari awal bulan Juni.
1: Iya,
0: Juni itu sudah dikeluarkan. Dan itu rekaman video Kak.
1: Oh, rekaman video.
0: Ada. Boleh nanti Kakak lihat.
1: Oke, boleh nanti deh. Nanti setelah di sini ya nanti kita lihat. Oke, gitu. Jadi tadi untuk Instagram dari forum anaknya adalah Forum Anak Indonesia.
0: Iya.
1: Centang biru.
0: Centang biru.
1: Oke, baik.
0: Kalau yang Papua Barat itu VA Papua Barat.
1: VA Papua Barat. Oke. Nah itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau kepo-kepoin soal aspirasi, atau bahkan kalau teman-teman mau mengaspirasikan diri juga bisa ya.
0: Iya, boleh di Instagram.
1: Di Instagram
0: itu
1: tadi ya. Oke, lewat via DM berarti ya teman-teman.
0: Iya,
1: gitu. Nah, kita coba bahas nih banyak nih soal media sosial, soal anak juga aspirasinya mereka. Nah, bagaimana dengan fenomena remaja yang sekarang ini banyak nonton kayak drakor, terus banyak nonton kayak ngaji. Nah itu tanggapan Kakak gimana nih? Apakah itu hal yang positif di era sekarang atau gimana nih?
0: Nah, aku sendiri juga suka dracin kan.
1: Oh gitu, sama dong.
0: Tapi aku mempunyai dua pandangan.
1: Oke,
0: okay,
1: baik.
0: Seperti ini, pandangan yang pertama itu kita boleh nonton drakor atau dracin. Boleh, dan itu tuh membuat kita pasti happy ya Kak, karena
1: betul,
0: kan itu hiburan kita. Nah, tapi pandanganku yang kedua, bagaimana kita tidak mengikuti gaya mereka.
1: Oke,
0: ya,
1: baik.
0: Karena kan dari dracin, drakor kan itu kan dari Korea.
1: Ya,
0: yang bagaimana itu sangat berbeda banget sama bergayanya beda banget sama Indonesia.
1: Indonesia, setuju.
0: Jadi bagaimana kita dari dalam dirinya kita sendiri untuk memiliki dua pandangan tersebut.
1: Okay.
0: Boleh kita nonton dengan cara yang baik dan bijak. Tapi yang kedua, kita juga boleh nonton asalkan kita tidak mengikutinya, mengikuti gaya mereka.
1: Mengikuti gaya mereka. Oke, baik. Wah, ini emang nggak salah sih kalau Kak Eza ini dipilih ya jadi ketua forum dan bahkan jadi fasilitator sekarang ya.
0: Iya, jadi fasilitator.
1: Cara menjelaskannya nih keren sih. Oke, okay. Nah tadi kan kita sudah membahas banyak banget ya, mulai dari ya banyak lah tadi yang media sosial, kemudian pengaruh anak juga. Nah tadi juga disinggung soal tantangan di Papua Barat sendiri adalah soal lingkungan ya, lingkungan. Nah kira-kira sih seberapa berpengaruh sih lingkungan terhadap keberanian seorang remaja untuk berkarya sendiri itu?
0: 70% Kak.
1: 70% ya.
0: Bisa dilihat

0: Jadi 30% ini aku yakin bahwa anak-anak forum, anak-anak Papua Barat juga akan semakin turun persennya.
1: Iya,
0: tapi memang sangat susah ya kak.
1: Iya, tantangan terbesar ya.
0: Itu tantangan terbesar untuk aku. Walaupun sudah aku coba beberapa kali juga, tapi kadang kan itu kan dari masing-masing diri ya kak.
1: Iya, masing-masing pribadi masing-masing ya, betul.
0: Apalagi kalau misalkan kita paksa, kayaknya gak mungkin.
1: Iya.
0: Itu gak mungkin banget.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya itu melalui diri pribadi masing-masing.
1: Ya. Oke, yang penting Kak Kizia dan teman-teman yang lain sudah berusaha mengajak nih. Yuk kita berhenti untuk melakukan hal yang kurang baik. Ya. Kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Yuk kita balik nih. Mungkin contoh ikut ekskul kak.
0: Iya
1: betul. Ikut forum ekskul ya. Oke.
0: Okay. Karena di Semansa ekskulnya banyak.
1: Banyak ya. Oke. Kalau belum tahu nih ikut ekskul apa nih?
0: Aku waktu itu ikut Smarty.
1: Smarty apa itu?
0: Smarty tuh ini ada tamborinnya kak.
1: Oh gitu.
0: Iya karena aku kan pelayanan juga di gereja. Aku aktif di gereja.
1: Aktif juga di gereja. Ya. Oke, baik.
0: Jadi aku suka tamborin. Nah, aku masuk Smarty. Tapi di Semansa itu banyak. Ada Smarching, Smarty, Paskibra.

0: bakalan susah ya untuk kita maju ya, juga
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, untuk kedepan-kedepannya bakalan susah juga ya. Iya. Oke, baik. Nah, Kak, ini mau tanya dong. Tadi kan Kakak kan banyak banget ya. Kak Iza ini banyak banget tahapannya ya. Mulai dari yang provinsi hingga nasional hingga jadi fasilitator sekarang ya.
0: Iya.
1: Nah, pasti ada mungkin rasa... Tadi sempat cerita juga ada rasa ya, takut gagal. Bukan takut gagal sih, kayak kurang gimana ya? Kurang pede juga mungkin ya.
0: Iya, kurang pede juga.
1: Nah, gimana sih cara untuk menghadapi rasa takut dan rasa kurang pede yang Kakak hadapin tadi itu?
0: Nah, kalau aku biasa tuh rasa takut dan kurang pede itu... Aku suka berdoa, iya, karena
1: baik.
0: Itu salah satu hal yang kayaknya kalau aku berdoa kayaknya semuanya lancar.
1: Okay.
0: Jadi waktu ikut seleksi itu tuh aku berdoa. Setelah berdoa tuh aku berusaha.
1: Okay.
0: Karena berdoa tanpa usaha
1: sama aja bohong.
0: Sama aja bohong, betul. Tapi berusaha tanpa doa sama aja.
1: Sama aja, betul.
0: Jadi aku melakukannya dua-dua itu, kemudian aku bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalau aku sudah ikut kegiatan tersebut, berarti ada beberapa harapan yang pasti perlu aku lakukan.
1: Betul.
0: Jadi aku lakukan semuanya, Kak.
1: Okay.
0: Jadi aku berdoa, berusaha. Tenang. Nah, di kadang dua ini tuh agak sedikit kayaknya aduh, susah banget.
1: Susah ya.
0: Tapi mulai dari berdoa dan bilang kalau pasti mampu.
1: Pasti mampu.
0: Ya. Okay. Tapi tarik nafas dalam-dalam terus buang. Seperti tadi sebelum aku kesini aku kayak aduh. Ini mau ditanya apa aja ya gitu.
1: Iya. Tadi teman-teman ya, tadi cerita dikit nih ya. Tadi sebelum datang sebelum kita mulai itu Kak Iza itu benar-benar persiapan banget ya.
0: Iya.
1: Dari duduk di pojokan terus tarik nafas dalam-dalam kayak mikir aduh jangan. Sampai Adi mikir aduh apa jangan-jangan ini bakal gimana ya? Takut banget.
0: Karena gitu. Takut banget.
1: Tapi ternyata ya sampai sekarang ya aman-aman aja.
0: Iya, aman-aman aja.
1: Nah, itu teman-teman maksudnya jangan terlalu takut sama hal yang bahkan belum dihadapi.
0: Iya, betul.
1: Kalau kata Ardi sih gitu ya. Karena ya apapun kehidupan pasti ada masalahnya.
0: Iya, ada jatuh bangunnya.
1: Ada jatuh bangunnya. Jadi ya hadapin aja lah yang ada di depan, enggak usah terlalu takut buat enggak mau mending jangan nyaman aja.
0: Karena kan ketika kita berusaha tuh yang ada tuh sedikit. Betul kan Kak?
1: Betul.
0: Kita berusaha kayak kita mau masuk forum anak nasional ini pasti yang ada tuh hanya beberapa orang.
1: Yeah.
0: Kayak people come and go kan.
1: People come and go. Yeah.
0: Yeah, itu pasti sedikit banget, tapi ketika kita sudah ada di atas pasti banyak sel yang bertepuk tangan. Dan
1: betul.
0: Itu membuat saya tahu bahwa segala hal tuh ya perlu dengan doa, biar saat nanti sudah berusaha dan kita mendapatkannya, banyak yang menjadi manfaat bagi orang lain.
1: Iya,
0: gitu,
1: bermanfaat
0: Kak.
1: Bagi orang lain ya. Oke, setuju. Baik. Nah, tadi ini Adi masih salfok sih sama jaket ya?
0: Jaket.
1: Nah, itu jaket forum anak ya?
0: Forum anak nasional.
1: Oke,
0: dong Kak.
1: Oke, boleh dilihatin dong.
0: Boleh, aku balik ya.
1: Oke, boleh balik.
0: Ini Kak.
1: Oh itu teman-teman, jadi ada tulisan forum anaknya.
0: Iya, forum anak nasional. Okay. Di sini ini batik, terus ada.
1: Ada lambang garudanya
0: juga.
1: Iya,
0: lambang garudanya. Okay, jadi ini dari Papua Barat, hanya aku aja kan, hanya aku yang masuk nasional ya Kak. Jadi ini hanya aku aja, pas.
1: Oh, wah keren banget sih berarti.
0: Iya, ada Indonesianya juga.
1: Indonesianya juga, oke. Okay, berarti ini dikasihkan ketika masuk ke forum anak nasional?
0: Iya, dikirim langsung dari Jakarta.
1: Oh gitu?
0: Iya, dikirim langsung ke Manokwari.
1: Kirain Ari kalau bisa minta juga sih. Karena bagus, bagus desainnya guys. Oke, wah menarik nih. Dan teman-teman masih di jalurnya Pro 2 ya, masih banyak banget informasi yang bakal kita bahas nih. Salah satu contohnya nih, tanya dong apa yang sebenarnya Kak Kiza inginkan katakan nih. Kalau misal nih di hadapan Kak Kiza ini banyak banget remaja yang mungkin merasa tidak punya kelebihan kayak gitu, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman nih?
0: Untuk teman-teman, yang aku ingin sampaikan adalah kalian harus percaya diri. Dari percaya diri itu aku yakin bahwa segala hal yang kalian akan lakukan, segala hal yang kalian inginkan, kalian akan tercapainya. Tetapi ketika kalian kurang percaya diri, sepertinya kalian akan susah untuk mendapatkan hal yang kalian inginkan. Tapi melalui kepercayaan diri, aku tidak akan memaksa kalian untuk percaya

0: diri atau tidak,
1: Iya.
0: tapi aku yakin bahwa kalian suatu saat akan bisa percaya diri dan berdiri tegak untuk menjadi seorang pemimpin, karena ketika kita rasa bahwa diri kita ini kurang, tapi melalui percaya diri, karena awalnya juga aku hanya percaya diri, jadi pasti teman-teman semua akan bisa melewatinya.
1: Oke, baik. Itu tadi pesan-pesan buat teman-teman ya, kalau misal mungkin masih takut-takut lah, atau masih merasa ah kayaknya aku nggak punya ini deh, punya kelebihan deh dan lain-lain. Itu tadi, percaya dirilah teman-teman. Tuh. Meskipun ya kita nggak menutup, nggak memikirin bahwa mungkin kepercayaan diri orang datangnya beda-beda ya. Ada yang bisa besok datang, oh aku mulai percaya diri nih, atau mungkin ada tahap-tahapan yang perlu diketahui. Tapi percayalah, kalau suatu saat percaya diri adalah menyelamatkan teman-teman dari dan membuat teman-teman merasa bangga di keesokan harinya. Wah keren nih. Dan nggak kerasa nih teman-teman kalau sudah hampir 1 jam kita bersama nih Kak Kaisernya. Nah, jadi buat teman-teman kita akhiri dulu kali Kak ya. Mungkin ada pesan-pesan lagi
0: boleh
1: buat
0: teman-teman? Boleh. Okay, ada pesan dan kesan untuk teman-teman semua se-Indonesia, se-Manokwari, se-Papua Barat. Aku ada pesan-pesan. Aku suka nonton Maudy Ayunda, Kak.
1: Oke.
0: Iya, aku suka banget sama dia. Nah, dari kata-katanya tuh aku mengambil kutipan sedikit dan aku menambahkannya dengan kata-kataku. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti bermimpi. Gunakan kesempatan yang ada dalam dirimu untuk memperluas jaringan, memperluas manfaat bagi orang lain. Bila suatu hari kepercayaan itu datang pada setiap teman-teman semua yang kurang percaya diri, itu akan menjadi kebanggaan yang paling besar untuk dirimu. Kemudian, seperti yang tadi aku bilang, people come and go. Walaupun orang itu datang dan pergi, tapi ingat bahwa diri kita tuh pasti ada, dan dari diri kita, kita mampu untuk menyampaikan berbagai kreativitas, karya, dan juga pengalaman yang berharga. Itu bagi kemajuan Indonesia.
1: Bagi kemajuan Indonesia. Wah, keren banget nih kata-kata terakhirnya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Kaisernya sudah datang ke sini ya, dan sobat-sobat Pro 2 juga tidak terasa ya karena sudah hampir 1 jam di sore ceria ini. Dari perbincangan kita bersama Kak Kaisernya ini, kita belajar banyak bahwa menjadi remaja itu bukan berarti harus menunggu dewasa untuk memberikan sebuah kontribusi ya.
0: Yes.
1: Betul, karena karya tidak selalu harus besar. Karya bisa jadi mulai dari hal yang kecil, betul ya, sederhana. Betul. Kemudian yang ya sekiranya ada di sekitar kita lah ya. Nah, dari keberanian mencoba dan kemauan belajar dan kepedulian terhadap lingkungan juga, menggunakan teknologi dengan bijak dan keberanian untuk menyelarakan hal-hal yang positif, teman-teman. Karena Indonesia berdaulat tidak hanya dibangun oleh mereka yang sudah dewasa, tapi dibangun dari yang anak-anak yang kecil juga ya, generasi muda sekarang. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin saya berterima kasih lagi buat Kak Kaisernya sudah datang, memberikan waktunya, pengalamannya. Tadi banyak banget yang disampaikan, banyak banget yang sekiranya mungkin bisa banget buat menginspirasi teman-teman ya.
0: Iya, okay, betul banget Kak.
1: Dan masih bagus sih jaketnya.
0: Iya, seru banget podcastnya.
1: Bagus, oke. Nah, sobat Pro 2, Adi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Pamit dan tetap semangat ya untuk berkarya. Jangan takut untuk mencoba. Dan jangan pernah merasa bahwa usia muda adalah alasan untuk tidak melakukan perubahan di lingkungan. Karena masa depan Indonesia bukan hanya untuk ditunggu, tetapi untuk dipersiapkan mulai hari ini.
0: Iya.
1: Saya Ardi Surya bersama Krim Bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di sore ceria lain hari. Dadah, bye-bye.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya,
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am,
4: actually, please. Tell me, did he say candy will be used against you in a court of law?

0: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, sini gelarnya Pro 2 nih bersama Ardi di sini. Dan gimana nih tadi dialognya, keren gak? Ya tadi dialognya menurut Ardi banyak banget informasi dan juga sangat menginspiratif ya teman-teman, supaya kita yang memiliki potensi bisa terus berkembang. Nah, ngomongin soal potensi dan berkembang, dan mungkin kita geser-geser ke budaya kali ya sekarang ya. Jadi kita bahas yuk, tanggal 11 itu ada hari apa aja sih? Selain tadi kan kita sudah bahas ya, kalau sekarang itu Hari Anak Internasional. Nah, kita bahas. Yang pertama, di hari ini tanggal 11 diperingati Hari Hip Hop. Setiap tanggal 11 Agustus di Amerika Serikat untuk mengenang lahirnya budaya hip hop, teman-teman. Sejarahnya tidak terlepas dari DJ asal Jamaika, Cole Herc yang tinggal di Bronx. Nah, itu tadi. Dan yang kedua, Hari Gunung ternyata. Jadi tanggal 11 ini diperingati oleh Hari Gunung atau Mountain Day di Jepang. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengapresiasi pegunungan dan kawasan alam di negara tersebut, teman-teman. Yang ketiga, ada Hari Kemerdekaan Chen atau ya, Hari Kemerdekaan Chen diperingati setiap tanggal 11 Agustus untuk mengenang kemerdekaan negara tersebut dari Prancis pada tahun 1960. Perjalanan menuju kemerdekaan didahului sejarah panjang kekuasaan kerajaan hingga kolonialisme, teman-teman.

0: suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui
1: kalau
0: harus bergantung pada
2: teman terbaik kamu.

0: stres banget. Please ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.

Ya teman-teman, jadi jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi di sini, dan enggak kerasa sudah berada di pukul 18 lebih 2 menit nih waktu Indonesia Timur. Jadi sudah saatnya Ardi untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2, karena setelah ini akan ada teman Ardi yang bakal menemani teman-teman Pro 2 di sore siang hingga nanti di jaga malam. Dan juga Ardi mau ngasih informasi juga untuk azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya berada di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sambil menantikan, kita akan bergabung bersama Pro 1 Manokwari untuk menantikan azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya. Jadi selain Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tetap stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

Ay, hola.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya teman-teman, masih di Jalur Ya Berdua bersama Ardi di sini, dan baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Jadi kami sekitar pura yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia. Kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali. Apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Info Pro 2. Teman Pro 2, Info Pro 2 di malam hari ini, digitalisasi penerbitan akta kelahiran mudahkan masyarakat buat akta untuk anak. Teman Pro 2. Masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir melalui aplikasi Status Sehat. Aplikasi ini milik Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Data kelahiran anak dapat langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia. Dengan sistem ini, dokumen kependudukan bayi bisa langsung diproses secara digital setelah kelahiran tercatat. Demikian Info Pro 2.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang,
3: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ayo. Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.

0: Alright, so here we are in front of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: PPC-ku tadi PPC-ku umur saya 20 nanti tidak kita kuliah pipis. Saya mau kaki itu ke.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman dan jangan
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut seta.

Batak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan Caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan Scotch Hop atau Hopscotch yang diambil dari kata Scotch yang berarti menggores dan Hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman terbaik kamu.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan

0: Music Lounge-nya.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro 2, kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama, namain lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin, studio dingin. Jujur, iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama enggak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue enggak ada mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak aduh gimana ya? Kayak lebih kayak ini good enough gak ya, terus animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak oh iya udah bisa
0: paham ke track
1: gitu, kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Jadi
1: itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
1: berbeda
0: pertama.
1: Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih

0: lah gue kayak ngasih demo kan, gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu, ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu, explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang ke kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya gitu. Sih benar-benar karena emang sebeda itu sih.
0: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau home ya, kalau home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
0: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
0: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
0: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
0: Iya, beda banget sih. Memang
1: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya, nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
0: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
1: Oke.
0: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
0: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
0: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session, terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini nggak.

0: apa 80s pop, ya, retro. 80s
1: pop, ya retro, yeah, bisa, yeah. Bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak, kan sekarang banyak banget ya, mas, kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti

0: galau kan jatuhnya sebenarnya kan.
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin dengar lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia, oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia ternyata. Dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak, oh ini lagu bahagia.
0: Iya, iya, iya. Mungkin orang lain nangkepnya kayak, oh musiknya bahagia. Mungkin kayak, oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya, gitu kan. Itu loh, gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah, itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa, ini jadi bisa di dua, ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan, benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini, berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul, betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, ya. Jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, mm-hmm. itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua mm-hmm. sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Mm-hmm. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Mm-hmm. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti mm-hmm. dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh gak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petra-nya yang lebih kayak nge-design si sound-nya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ.
0: Okay.
1: Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih. Dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce. Bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang

0: itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
1: Iya.
0: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
1: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini berarti pakai gitar dulu atau
0: gitaran dulu?
1: Gitaran dulu.
0: Gitaran
1: ya?
0: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada nggak ada lirik apa.
1: Okay.
0: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Iya, oh berarti apa ya maksudnya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
0: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
0: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay,
0: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh iya. Iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
0: Seringnya kayak gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
1: alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
1: Nah, itu dia.
0: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia. Ya,
0: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
0: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
1: Iya.
0: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
0: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
1: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari
0: Minggu. Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok ini gitu.
0: Benar.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga
1: olahraga, kita makan bubur, makan apa
0: pulang
1: apa. Itu kayak
0: Senin
1: padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga
0: gitu. Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow. Ahnaf.
1: Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya? benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, benar.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: hilang
0: lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Tunggu ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga
1: di minggu
0: ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di sosial media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti minta tolong lah.
0: Bakalan ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: done.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Makasih. Oke, Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: 5. Contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh, begitu. Mulai sekarang, Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih, Kakak.
2: Oke, deh.
3: Teman terbaik.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Masa pedulangan itu kan dorong. Apalagi buang sampah di dalam, di sulekan, di sungai. Itu udah baik. Masa pedulangan itu dorong, bawa nenakit, dan masana itu kita. Masa

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Saudara, dengan terdengar irama lagu ini maka berakhir sudah rangkaian siaran Pro 2 untuk edisi 11 Agustus 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit Otis Timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya saya bertugas bersama rekan Joshua menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada FM 97,8 MHz, menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah,
3: Pro 2 FM. Kalau gitu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Nya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Hi, it's me again. I can't stop thinking about last night, so can I see you?

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang Maha Kuasa menyertai kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Berita terkini.
4: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
5: papa,
4: menjadi pemimpin yang
5: itu anak kita dan di Ano pa so sukses satu. Dia pa
4: seperti diketahui
5: Ano Uti kamu so sukses nah kenapa tidak pernah telepon papa dengan mana
6: saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
5: Ano,
6: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
5: Jangan, Pa. Jangan mengutuk anak kita.
7: Ma.
5: Pa, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pa.
4: Dengan berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berpelukan.
8: Oh, lo mengalami dampak karena meninggalnya ada anak yang mengurus
4: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
9: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat.

pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halu baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halu digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halu sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Info Pro 2.
1: Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari promosi rokok elektrik libatkan anak, YLKI soroti pengawasan digital. Ya, YLKI menilai promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen rentan. Sekretaris eksklusif dari YLKI, Rio Priambodo, meminta pemerintah untuk memperkuat pengawasan promosi produk rokok di ruang digital. Rio mengatakan iklan rokok melalui media digital telah dilarang berdasarkan aturan kesehatan yang berlaku. Ia menilai keterlibatan anak dalam promosi produk tersebut menjadi persoalan serius dalam perlindungan konsumen. Menurut Rio, konten dapat dikategorikan sebagai promosi ketika menampilkan merek atau produk secara jelas. Peragaan penggunaan produk juga dapat menjadi bagian dari aktivitas promosi di ruang digital. Sekian Info Pro 2 edisi 12 Agustus 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Pro 2 dimanapun berada yang mendengarkan Ardi kini di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Ya teman-teman, Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 di pagi hari ini di jalurnya Pro 2 ya, hingga nanti di pukul 11 atau bahkan mungkin di pukul 12 nih. Jadi stay tune aja makanya di jalurnya Pro 2 ini ya teman-teman, karena banyak banget informasi yang bakal Ardi sampaikan untuk menemani aktivitas teman-teman di pagi hari ini, dan juga lagu-lagu tentunya. Nah buat teman-teman yang masih baru bangun, yuk semangat yuk menjalani hari Rabu ini. Ya, hari Rabu biasanya identik dengan pertengahan ya, pertengahan dari antara weekdays hari Senin dan juga hari weekend di hari Sabtu nih. Jadi mungkin setengah-setengah ya, banyak yang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

arti di sini di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman-teman, kira-kira Arti mau ngasih informasi seputaran apa ya? Ya mungkin kalau misalnya pagi-pagi gini enaknya bahas kuliner kali ya, sarapan dan lain-lain kayak gitu kali ya. Nah teman-teman, yuk kita bahas nih di mana tumpeng dan makna filosofi di balik perayaan kemerdekaan. Oke, kayaknya cocok deh dibawa di pagi hari ini. Ya, nasi tumpeng kerap dihadirkan dalam perayaan kemerdekaan setiap Agustus ya, sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Hidangan berbentuk kerucut itu tidak hanya menjadi sajian istimewa nih, tapi juga menjadi sejarah dan memiliki sejarah dan juga filosofi dalam kehidupan bermasyarakat. Nasi tumpeng dibuat berbentuk kerucut atau mengkerucut ya, seperti gunung, dan dikelilingi oleh berbagai lauk. Sajian tersebut umumnya ditempatkan di atas tampah, dan dilengkapi oleh sayuran, telur, ayam, ikan, tempe, serta pelengkap lainnya ya. Intinya banyak-banyak lauk lah. Nah, dalam tradisi Jawa sendiri, tumpeng itu dikenal dalam berbagai acara selamatan dan juga ungkapan syukur. Nah, makna tumpeng kemudian berkembang mengikuti konteks sosial dan kepercayaan masyarakat masing-masing. Ya, melansir dari ritme Ramitem, bentuk kerucut tumpeng memiliki filosofi gunung suci sebagai simbol tempat sakral dalam kebudayaan Jawa. Dan bentuk tersebut juga menggambarkan hubungan manusia dan juga Tuhan, serta harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, teman-teman. Nah, dalam perkembangannya, tumpeng juga digunakan dalam berbagai tradisi muslim di Jawa. Melansir dari Nahdlatul Ulama, tumpeng kemudian dimaknai sebagai tongkat syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Babongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Babongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Babongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini

0: Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi di sini dan masih seputaran di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tadi kita sudah bahas tumpeng. Kali ini kita bahas apa lagi ya? Mungkin sarapan lagi. Kenapa nih bahas sarapan terus ya? Karena kan kita kan masih pagi ya. Karena mumpung masih pagi, usahakan untuk sarapan teman-teman meskipun sedikit aja supaya ada energi untuk menghadapi hari di hari ini ya, entah itu untuk sekolah atau mungkin nanti untuk bekerja. Jadi sarapan itu dianjurkan ya teman-teman. Dan jangan lupaan nanti juga makan siang juga. Jadi tiga kali makan sehari. Nah, kita bahas yuk. Tapai menaon khas Pontianak, kuliner tradisional yang unik. Nah, Indonesia memiliki berbagai kuliner tradisional yang proses pembuatannya sangat unik. Salah satunya adalah tapai menaon, olahan ketan hitam khas Pontianak, Kalimantan Barat, yang memiliki tekstur lembut menyerupai bubur. Sekilas tapai menaon ini terlihat seperti tapai ketan hitam pada umumnya ya, namun ternyata teksturnya jauh lebih lembut karena melalui proses pemasakan kembali setelah fermentasi. Perpaduan rasa manis dan sedikit asam di proses fermentasi membuat makanan tradisional ini memiliki cita rasa yang lebih khas, teman-teman.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
4: Doni,
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Itu baru saja kita didengarkan lagi, ditemani oleh lagu dari Baby Monster dengan judul Better Up. Ya, semoga itu menjadi salah satu apa ya, pemantik semangat buat teman-teman menjalani aktivitas ya, karena lagunya tadi wah menggebu-gebu sekali.

Bedroom. Oke. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune terus di Aurea Pro 2 karena masih banyak banget lagu-lagu yang bakal nemenin aktivitas teman-teman Pro 2, apalagi sekarang sudah berada di pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin teman-teman sudah berada di dalam perjalanan untuk menuju sekolah, atau mungkin dalam perjalanan buat kerja juga. Jadi jangan kemana-mana dan terpantau juga nih di dari Jalan Merdeka 62 ini untuk cuaca cukup ini ya, agak mendung ya. Dan meskipun sekarang masuk musim kemarau ya, cuman ya semoga kalau memang hujan, ya semoga hujan deh. Supaya setidaknya bisa tidak terlalu kering lah ya wilayah-wilayah di Manokwari ini. Dan sesaat lagi teman-teman akan ada lagu dari Kim bersama Marion Jola dengan judul Magnet. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Ya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha? Predict.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Ya teman-teman, masih di Jalur Ya Pro 2 bersama Ardi di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Nah teman-teman, tadi kita sudah bahas seputaran cara merawat rambut ya. Nah kita mungkin masih bahas soal kesehatan lagi nih, dimana jangan tunggu bulu mekar. Ini tandanya sikat gigi kamu sudah waktunya untuk diganti. Nah teman-teman, sikat gigi sering dianggap sepele karena selama bentuknya masih utuh ya, kita belum merasa perlu untuk menggantinya. Padahal bulu sikat yang sudah aus atau sudah terkikis ya, bisa membuat proses pembersihan gigi dan sela-sela mulut menjadi kurang maksimal. Nah umumnya sikat gigi dianjurkan diganti setiap 3 bulan atau lebih cepat jika kondisinya sudah rusak. Dilansir dari Medcom.id, tanda paling gampang terlihat adalah bulu sikat yang mulai mekar, bengkok, dan juga menyebar ke berbagai arah teman-teman. Bulu yang sudah berubah bentuk itu tidak lagi bekerja secara efektif saat masih se-efektif baru ya, dan bahkan bisa membuat gusi terasa kurang nyaman, dan bahkan mungkin kadang-kadang juga bisa berdarah nih teman-teman. Jadi kalau sikat gigi kamu sudah terlihat seperti habis perang atau ya nggak karu-karuan lah ya, jangan dipaksakan terus untuk dipakai, mungkin sudah waktunya untuk berganti teman-teman. Nah, perubahan warna pada bulu gigi juga bisa menjadi tanda bahwa sudah waktunya untuk mengganti sikat gigi. Selain itu, sikat yang terus-terusan dalam kondisi lembab perlu diperhatikan karena lingkungan lembab dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Nah, setelah digunakan, sebaiknya sikat dibilas dan disimpan di posisi tegak agar bisa mengeringkan dengan baik. Gitu teman-teman tipsnya.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.

Ya teman-teman, masih di Galeria Pro 2 nih bersama Ardi nih teman-teman. Dan teman-teman, yuk kita bahas nih kira-kira apa sih manfaat dari makan pemangi. Nah, si kecil ini yang bikin makanan makin nikmat dan tubuh menjadi terjaga. Ya, kemangi bukan cuma lalapan yang sering ada ya di makanan. Lalapan biasanya kayak ayam, kemudian ada lalapan bebek, lalapan ikan, itu kan pasti ada kemangi ya. Nah, daun hijau yang aroma khasnya ini ternyata mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol dan juga flavonoid yang punya potensi baik bagi kesehatan. Jadi, selain bikin makanan makin wangi dan segar nih, kemangi juga punya nilai tambah untuk tubuh. Ya, dilansir dari Alo Dokter, salah satu manfaat kemangi juga cukup menarik adalah kandungan antioksidannya, teman-teman. Senyawa seperti flavonoid dan juga polinoid serta asam rosmarinat pada kemangi diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas. Ya, meski begitu, manfaat tersebut tidak berarti kemangi menggantikan pola makan sehat atau pengobatan medis ya teman-teman. Kemangi juga diteliti karena memiliki potensi sifat antiinflamasi atau membantu meredakan proses peradangan. Sejumlah peneliti juga terhadap ekstrak dari Ocimum Blasicum menunjukkan adanya aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan mediator peradangan.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Random Game.

0: Game over.
1: Hei, botek, botek, kalah, Lai. Padahal hampir sadik kita.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Lho, aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
2: Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo to, Bu. Piye engko anakku sopo sing ngopeni?
1: Lah ya, mulut to, Mbak. Stop.

di sini dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2 karena masih banyak banget lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya yang akan Adi sampaikan ke teman-teman Pro 2. Dan sesaat lagi teman-teman Pro 2 akan ada lagu dari Bintang Darmawan dengan judul We Can Make It Happen. Jadi stay tune aja terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.